0: selama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
4: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya. Untuk masa depan yang lebih baik.

minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ini ki. Wes tak video nih, tak upload dan viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Pasal 27 dijelaskan sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Aku rada ning kali, weteng wis lara lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pindah kali ya oleh
2: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enten.

0: pancing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah kok di kebun to mbah gua pacul pisan yo jone kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah. Manfaat donor darah.

0: darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
0: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
0: Mari donor darah sekarang juga.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ini ki. Wes tak video nih, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
1: Nomor antrian
2: 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Duh, aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
4: si,
3: ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat dihimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri

satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, sehari-hari pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia,
4: lestarikan bahasa daerah,
3: pelajari bahasa asing.
5: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu eka ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nggak bolong ya, apa?
5: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
3: Nyepelek, no ya?
5: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalan sepuro.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: macam kamu di nomor piye iki, ya Allah. Tolong, tolong kebakaran, tolong. Tolong.
1: Stop, Pak. Stop. Stop
0: kebakaran, Pak.
1: Stop
0: kebakaran.
1: Stop, Pak.
0: Iya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Aja ngonan dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
7: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
6: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
7: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
6: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
7: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo, Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
8: Ayo, sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat, yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Aku rada ning kali, otak wis lara lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, koyo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau biar pindah kali ya oleh
1: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enten.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812 3498 78

0879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Daily Heart Global Show.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Suara Madiun 9.

0: motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulak sik dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Sugeng siang, tetangaken kula sastra. Nyun sewu.
5: Ya ilah, pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
6: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
7: Mari.
6: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
8: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
9: FM LPBL Radio Suramadiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 September? Beberapa di antaranya adalah 13 September 1989, kelahiran pesepak bola Thomas Muller. Thomas Muller lahir di Weilheim, Jerman. Kini ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola ternama yang membela klub besar di Jerman, yakni Bayern Munchen. Muller bergabung bersama Bayern Munchen sejak dirinya masih berusia 11 tahun. Kemudian 13 September 2000, terjadi peristiwa pengeboman di Bursa Efek Jakarta. Gedung Bursa Efek Jakarta atau BEJ berada di kawasan perkantoran elit STBD Jakarta. Terjadi penyerangan bom dan mengakibatkan 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Korban tewas ditemukan di dekat lokasi ledakan. Ada juga yang terjebak. Lebih dari 100 mobil rusak dan aktivitas transaksi di Bursa Efek Jakarta terhenti total 2 hari karena perdagangan saham tidak bisa dilakukan. Kerugian akibat terhentinya transaksi itu mencapai 4 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, 3 September 2007, deklarasi PBB memperingati hak masyarakat adat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat dalam UNDRIP pada 13 September 2007. Setelah 22 tahun lebih digodok, draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan, demokrasi, multikultural, dan desentralisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: nek ngene iki terus aku ya sugih iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet. Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, aku dicakot.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone, tak upload ben viral.
1: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: The best music every time, every day.

0: Ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: The best music every time.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 September? Beberapa di antaranya adalah 13 September 1989, kelahiran pesepak bola Thomas Muller. Thomas Muller lahir di Weilheim, Jerman. Kini, ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola ternama yang membela klub besar di Jerman, yakni Bayern München. Muller bergabung bersama Bayern München sejak dirinya masih berusia 11 tahun. Kemudian, 13 September 2000, terjadi peristiwa pengeboman di Bursa Efek Jakarta. Gedung Bursa Efek Jakarta atau BEJ berada di kawasan perkantoran elit SCBD Jakarta. Terjadi penyerangan bom dan mengakibatkan 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Korban tewas ditemukan di dekat lokasi ledakan. Ada juga yang terjebak. Lebih dari 100 mobil rusak dan aktivitas transaksi di Bursa Efek Jakarta terhenti total 2 hari karena perdagangan saham tidak bisa dilakukan. Kerugian akibat terhentinya transaksi itu mencapai 4 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, 3 September 2007, deklarasi PBB memperingati hak masyarakat adat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat dalam UNDRIP pada 13 September 2007. Setelah 22 tahun lebih digodok, draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan, demokrasi, multikultural, dan desentralisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju. 1.
6: Duh, aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
6: si,
5: ada keperluan ki, Mbak.
6: Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
7: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Ayo dengar suara Madiun.

0: Ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombang 93 FM.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul Assalam al-Malaki as-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau.

0: Wow. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi hingga pegunungan Asir di Barat Daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: FM LPBL Radio Suramadiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Segera Anda dengarkan Luar Biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur.
2: Potret Jawa Timur.
3: Sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir di program Potret Jawa Timur.
4: Sahabat, nggak berasa udah akhir pekan lagi nih. Bingung mau ngapain dan liburan kemana? Tenang aja, seperti biasanya Potret Jawa Timur kembali hadir untuk kasih referensi dan rekomendasi buat ngisi hari libur kamu. Kita awali perjalanan Potret Jawa Timur episode kali ini dari bagian selatan Jawa Timur, yakni Kabupaten Blitar. Sahabat, kalau biasanya menikmati buah belimbing cukup dari meja makan, di Kabupaten Blitar, tepatnya di agrowisata Blimbing Karangsari, kita bisa merasakan sensasi dan pengalaman yang berbeda. Berjalan di tengah kebun yang hijau, menikmati udara yang sejuk, sekaligus memetik langsung buah belimbing yang segar dari pohonnya. Seperti apa keseruannya? Oza Ahmad dari Radio Persada Kabupaten Blitar yang berbagi cerita.
5: Bagi Anda yang sedang melancong ke Kota Proklamator Bung Karno, Kota Blitar Jawa Timur, jangan sampai melewatkan untuk berziarah ke makam Bung Karno. Selain itu, Anda juga wajib mengunjungi kebun buah belimbing, yakni di agrowisata Belimbing Karangsari. Wisata ini menjadi pilihan menarik, pasalnya suasananya yang sangat asri dan menyuguhkan panorama yang indah, membuat pengunjung akan lebih betah berlama-lama tinggal di kebun buah tersebut. Wisata petik buah langsung dari pohon adalah hal yang menyenangkan dan menawarkan kepuasan tersendiri. Selain bisa mencicipi segarnya buah dari kebun langsung, buah-buah yang dipetik pun bisa dibeli sebagai oleh-oleh untuk orang tercinta di rumah. Salah satunya di agrowisata Blimbing Karangsari yang terletak di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorjo, Kota Blitar. Petugas bagian daya tarik wisata di agrowisata Blimbing Karangsari, Gatot Rokimin, mengatakan objek wisata yang menempati lahan 5 hektar milik pemerintah Kota Blitar ini ditanami sebanyak 1.933 pohon belimbing. Ribuan pohon belimbing ini dikelola oleh 50 orang petani. Pengelolaan

0: Pohon Bimbing itu memberlakukan sistem sewa, di mana per pohon dihargai Rp70.000 setiap tahun, sehingga petani wajib membayar sesuai pohon yang disewa.
1: Dan untuk tanah seluas 5 hektar itu tanah milik pemerintah Kota Blitar yang berada di Kelurahan Karangsari, dengan ditanami pohon bimbing sekitar 1.933. Dan untuk sistem petani itu sifatnya menyewa.
0: Setiap pengunjung yang datang wajib mematuhi aturan protokol kesehatan memakai masker, pengecekan suhu kesehatan, dan wajib sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Setibanya di area wisata, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp10.000 per orang. Baru kemudian akan didampingi atau dipandu oleh petugas untuk berkeliling ke kebun belimbing. Gatot menuturkan setiap pengunjung bisa mencicipi sepuasnya buah belimbing yang baru dipetik dan dilengkapi dengan sambal. Kemudian pengunjung bisa memetik sendiri buah belimbing dan langsung dinikmati atau bahkan bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga. Buah belimbing yang dikelola oleh petani di agrowisata Belimbing Karangsari memiliki keunggulan rasanya yang manis legit seperti madu dan ukuran yang sangat besar. Dan inilah yang membedakan antara Belimbing Karangsari Blitar dengan daerah lain. Menurut Gatot, kualitas buah belimbing dan layanan bisa petik sendiri ini membuat pengunjung bisa sepuasnya memilih buah belimbing yang mereka inginkan. Jumlah pengunjung yang datang ke agrowisata Belimbing Karangsari per hari kurang lebih sebanyak 400 orang. Menurut Gatot, rata-rata pengunjung berasal dari luar daerah seperti Ponorogo, Magetan, Sidoarjo, Surabaya, dan lain-lain. Selain itu, pada hari libur dan tanggal merah juga sudah beroperasi kembali.
1: Alhamdulillah, sudah dibukanya agro. Alhamdulillah, pengunjung sangat istimewa. Kurang lebih untuk sementara untuk bukanya hari Sabtu dan Minggu, untuk hari Sabtu ke yang kemarin sekitar 300, untuk hari Minggu bisa 400, bisa lebih.
0: Salah satu pengunjung agrowisata Belimbing Karangsari, Ismi, bersama dengan rombongan koperasi wanita yang berasal dari Kota Surabaya mengaku takjub dengan kebun buah belimbing ini. Sebab di Kota Surabaya, dia tidak pernah melihat adanya kebun buah. Selama ini hanya mengetahui buah belimbing yang dijual di pasaran. Ia merasa senang ketika bisa memetik langsung buah belimbing dari pohonnya langsung dan bisa dicicipi. Apalagi ditambah dengan suasana yang asri dan sejuk, membuat dia serta rombongan tidak ingin beranjak dari area agrowisata Belimbing Karangsari.
2: Senang banget melihat buahnya yang luar biasa ini. Karena kita di Surabaya kan tidak pernah melihat buah yang seperti ini. Tidak ada. Kita taunya ya belimbing sudah jadi itu, kita tinggal beli itu. Kalau yang di pohon gini nggak ada. Adanya ya yang kecil-kecil itu. Ini menakjubkan, buahnya besar-besar sekali.
3: Rasanya gimana tadi?
2: Manis. Manis seger. Rasanya manis seger.
3: Beli berapa kilo?
2: Saya yang tadi beli sudah 7 kilo.
3: 7 kilo ya,
2: oleh. Iya.
0: Segera diketahui, sebelum agrowisata Belimbing Karangsari beroperasi, semua masyarakat yang terdiri dari pengelola, petani, dan pedagang wajib sudah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Jumlah total petugas yang terlibat di agrowisata Belimbing Karangsari sebanyak 65 orang, meliputi pengelola, petani, dan juga pedagang.

0: Dari Kabupaten Blitar kita menuju ke Kota Pasuruan. Sahabat, kalau jalan-jalan ke Kota Pasuruan jangan cuma cari tempat wisata ya. Kulinernya juga wajib dicoba. Ada satu sajian legendaris yang sudah menemani lidah warga selama satu abad lebih. Namanya Sate Klopok Klenteng. Aromanya menggoda, rasanya khas dan cita rasanya tetap bertahan lintas generasi. Penasaran seperti apa kelezatan sate legendaris ini? Bersama Lia Hidayat dari Ramapati, Kota Pasuruan, yuk kita simak informasinya.
1: Ketika mendengar kata sate, kebanyakan orang mungkin membayangkan sate dengan bumbu kacang yang gurih dan lezat. Namun, di Kota

Pasuruan nih sahabat, ada satu jenis sate yang unik dan sudah bertahan lebih dari satu abad. Inilah sate klopo, sate dengan sentuhan parutan kelapa muda yang memberikan cita rasa yang khas dan tidak terlupakan. Resep sate klopo ini sudah diwariskan secara turun-temurun hingga generasi keempat saat ini. Warung Sate Klopo dikelola oleh Bu Juriah, seorang perempuan ramah yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bisnis kuliner ini. Sebagai penerus usaha keluarganya selama lebih dari 30 tahun, Bu Juriah terus mempertahankan resep asli keluarganya atau turun-temurun. Sate Klopo menjadi buruan pegawai pemerintahan di Pasuruan, terutama untuk menu sarapan pagi mereka pelanggan yang datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Malang, dan Situbondo. Lokasi warung Sate Klopo berada di pusat kota Pasuruan, tepatnya di depan Klenteng Cutikyong, Jalan Lombok, Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan. Warung yang sudah berdiri sejak zaman nenek moyang ini selalu ramai pengunjung, baik dari kalangan lokal maupun wisatawan. Dalam sehari, Bu Juriah membawa sekitar 300 tusuk sate dan di akhir pekan, ia biasa menjual hingga 500 tusuk sate dengan menghabiskan sekitar 5 kg daging. Sate ini dijual dengan harga antara Rp22.000 hingga Rp25.000 per porsi dan seringkali dinikmati bersama soto daging hangat sebagai pelengkap. Namun, bagi yang ingin mencicipinya harus datang lebih awal karena Bu Juriah hanya berjualan dari jam 6 pagi hingga 8 pagi. Sate Klopo Pasuruan bukan sekedar kuliner biasa. Ini adalah bagian dari sejarah dan simbol tradisi yang bertahan hingga saat ini. Di tengah perubahan zaman, sate ini terus menyajikan cita rasa otentik yang menghubungkan generasi demi generasi menjadi warisan yang tetap hidup di lidah para pecintanya. Gimana sahabat, tertarik untuk menikmati kuliner sate klopo di Pasuruan? Datang ya ke Kota Pasuruan. Saya Lia Hidayat untuk Potret Jawa Timur.

0: Sahabat, siapa bilang wisata di Ngawi cuma soal alam dan kuliner? Ada satu tempat yang mungkin belum banyak kamu tahu, tapi punya cerita yang menarik nih untuk disimak. Namanya Pondok Pesantren Nurul Jadid Sejati. Bukan sekedar tempat menimba ilmu saja, tapi juga menyimpan sisi religi dan budaya yang patut kita kenal. Pondok Pesantren Nurul Jadid Sejati juga menjadi tempat yang tepat loh buat kamu yang ingin belajar tentang kitab kuning. Henti Ludiana dari Suara Ngawi yang berbagi cerita.
1: Klasik atau yang lebih dikenal dengan kitab kuning adalah istilah yang sangat khas pesantren di Indonesia, yakni kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Selama ini kitab kuning berkaitan erat dengan pendidikan pesantren karena pesantren merupakan pendidikan keislaman yang di situ harus ada sumber dan rujukan yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sumber otoritatif ini kemudian dielaborasi lagi secara lebih dalam, luas dan spesifik sehingga menghasilkan karya yang disebut kitab kuning. Dengan kata lain, kitab kuning juga bisa disebut hasil karya dari ijtihad para ulama dalam berbagai macam bidang keilmuan. Salah satu pesantren di Kabupaten Ngawi yang mengajarkan para santrinya tentang kitab kuning, yakni Pondok Pesantren Nurul Jadid Sejati yang berlokasi di Desa Randusongo, Kecamatan Gereh. Berdiri di tahun 2019, Pondok Pesantren Nurul Jadid Sejati telah mengukuhkan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen dalam mencetak santri berprestasi, utamanya dalam kitab kuning dan kebahasaan. Pondok Pesantren Nurul Jadid Sejati Ngawi didirikan

bidang kitab kuning. Jadi, kalau sahabat berkeinginan untuk belajar kitab klasik atau kitab kuning, datang saja ke Pondok Pesantren Nurul Jadid Sejati di Desa Randusongo, Kecamatan Gerimbing.

0: Dari Ngawi kita menuju ke Kabupaten Lumajang. Sahabat, kalau pisang biasanya dikupas dan dimakan, di Lumajang pisang justru bisa jadi karya seni. Dari buah yang menjadi ikon daerah, lahirlah batik motif pisang khas Lumajang. Motifnya unik, penuh warna dan syarat cerita tentang kekayaan lokal. Yuk kenal lebih dekat pesona batik khas Lumajang yang bukan hanya sekedar kain, tapi juga cerita tentang daerah dan budaya khas Lumajang. Bersama Ajeng Prawestri dari Suara Lumajang, ini dia kisah selengkapnya.
1: Kota Pisang merupakan sebutan lain dari kota yang berada dalam wilayah Jawa Timur ini. Kota ini memiliki nama resmi sebagai Lumajang. Pisang juga memiliki bentuk lain di daerah Lumajang ini, yaitu dalam bentuk kesenian batik. Beberapa tahun silam ini, pemerintah kota Lumajang mulai memperkenalkan motif batik khas Lumajang ke seluruh wilayah Indonesia. Bentuk motif batik pisang ini telah menjadi pola batik yang spesial dari kota Lumajang. Seni batik Lumajang memang memasukkan unsur dengan bentuk motif batik pisang. Hal ini juga termasuk dalam bentuk motif buah pisang, bentuk daun sampai berbagai macam hal lainnya yang ada pada pohon pisang. Berbagai bentuk inilah yang menjadi ciri khas pada motif batik Lumajang. Dalam rangka lebih memperkenalkan seni batik pisang khas kota Lumajang ini, memberikan kewajiban bagi para pegawai di lingkungan pemerintah Lumajang untuk memiliki paling tidak satu motif batik yang khas berasal dari kota Lumajang. Batik dengan menggunakan motif batik pisang merupakan pakaian yang harus dipakai oleh para pegawai setiap hari Jumat sebagai seragam kantor. Dengan ini diharapkan seni batik dengan motif batik pisang dari wilayah Lumajang semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Lumajang sendiri atau masyarakat Indonesia. Dengan begitu, diharapkan Lumajang juga menjadi kota yang semakin dikenal oleh masyarakat se-Indonesia.
0: Perjalanan Potret Jawa Timur episode kali ini kita tutup dengan mengulik informasi kuliner dari Kota Blitar. Krebs, siapa sih yang gak kenal? Eits, tapi tunggu dulu. Di Kota Blitar, jajanan tipis dan renyah yang identik dengan rasa manis ini tampil dengan sensasi yang gak biasa loh. Ya, krebs dengan topping ala kebab. Perpaduan gurih, renyah, dan bikin penasaran yang siap menggoyang lidah. Seperti apa sih keunikan rasa kuliner kekinian yang satu ini? Sebelum mencoba, yuk simak dulu cerita Vido Herlambang dari Mahardika, Kota Blitar.
2: Jajanan di Kota Blitar terus mengalami perkembangan. Salah satunya ada crepes yang sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta kuliner. Jika biasanya crepes dihadirkan dengan varian rasa manis, di Kota Blitar ada crepes dengan rasa gurih dan pedas dengan topping sayuran sampai daging ayam. Inovasi ini dibuat oleh Ati Wigati, warga Sangut, Kelurahan Bendok, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Perempuan yang merintis usaha bersama suaminya ini mengaku perlu membuat sesuatu yang berbeda agar bisnis tetap berjalan. Menurutnya, crepes dengan topping gurih pedas belum banyak ditemukan.
3: Di rumah ada kebab juga sih gurihnya. Kalau yang saya bawa event kan hanya varian yang manis. Iya, maksudnya adonannya krepes kayak gini, tapi
4: toppingnya
3: ada toppingnya. Jadi kayak ada mayones, saus.
2: Ya. Crepes dengan topping ala kebab ini ternyata laku keras. Menurut Ati, hal itu karena pembeli ingin menikmati sensasi berbeda dalam balutan adonan manis. Cara bikinnya pun cukup mudah. Crepes yang sudah matang di pan, diberikan topping antara lain saus, mayones, smoked beef, daging ayam, dan sayuran. Crepes varian ini dibanderol dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari Rp15.000. Selain itu, usaha yang diberi nama Al-Qasam itu juga memiliki varian crepes manis.

0: yang beragam menunya, seperti coklat, strawberry, blueberry, pisang keju, coklat pisang, hingga coklat marshmallow. Harganya pun mulai dari Rp8.000 sampai Rp13.000. Beberapa topping yang digunakan sekilas memang mirip seperti terang bulan. Ati menceritakan semula memang lebih dulu berjualan martabak dan terang bulan. Usaha dirintis sesaat setelah dirinya dan suami hengkang dari pekerjaan sebelumnya, yakni karyawan toko retail. Dia pun berinovasi agar bahan martabak bisa digunakan untuk usaha kuliner yang lain.
1: 2015. Kok ngide itu awalnya saya jualannya martabak sama terang bulan. Terus habis itu untuk terang bulan sama martabak kan porsinya besar. Saya bikin terpes ini yang kecil biar maksudnya anak kecil juga satu gitu cukup gitu loh. Nggak perlu butuh yang porsi besar.
0: Dalam sehari dirinya mampu menjual hingga lebih dari 100 porsi. Berkat kegigihannya, saat ini Ati memiliki 2 outlet di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Beberapa outlet kadang juga dibuka saat ada bazar. Salah satunya di gelaran Lomba Mewarnai dalam rangka HUT ke-23 Radio Mahardika di Gedung Kesenian beberapa waktu lalu. Sobat Mahardika yang penasaran dengan aneka crepes Al Hasam bisa langsung berkunjung ke Jalan Kalibrantas, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Video Herlambang, Mahardika FM.
2: Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur.
4: Potret Jawa Timur
3: disiarkan serentak di Pradia Suara Tuban, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGRFM Tulungagung.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para rawuh para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi sedaya menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah.
2: Amin.
0: Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita ngelajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi halaman 89. Barisak PKP kang sawelas saking inggil. Wa qad awhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud, qul lis-siddiqin bi fal yafrahu wa bi dzikri fal yatana'amu Waqat auhalan teman-teman wis paring wahyu. Sapa Allah taala, Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya Daudu, he Daud. Kul dawa sira lisiddiqina maring pira-pira wong kang padha teman-teman kabeh anggone ibadah marang ingsun. Dawa bi fal yafrahu wa bi dzikri fal yatana'am. Bi kelawan ingsun Allah fal yafrahu mongko padha bungao sapa siddiqi. Wa bi dzikri lan kelawan dzikir ing ingsun fal yatana'am mongko padha ngrasa enak sapa siddiqi. Zikir saja itu sudah merupakan kehormatan dan kenikmatan yang luar biasa. Karena memang mengenal Allah maka itu kegembiraan yang luar biasa. Bihadza kelawan iki-iki bunga krono Allah lan ngeroso enak krono zikir ning Allah. Tahakkokot dadi nyoto apa siddiqatuhum. Apa siddiqatuhum sifat siddiqe, sifat kesungguhane si siddiqe. Wa alalan dadi luhur apa irtifa'u rutbatihim, luhure martabat derajate siddiqe. Alaman ing atase wong dunahum kang sak ngisore siddiqe. Bila didawahaken inna atabat al-hulam saat temennya atabah al-hulam ikuda kola tahu soan sopo atabat al-hulam fi ba'dil ayam yang dalam setengah dino soan ala Rabi'ah al-Adawiyah yang kata si Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah iku sing terkenal seorang sufi perempuan yang benar-benar jatuh cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu mugo ngridani sapa Allah Gusti Allah anha saking Rabi'ah al-Adawiyah. Wa alaihi lan iku ing ngatasé adabah al-ghulam. Qamisun jadidun utawi nganggo klambi jadidun kang anyar. Wa huwa alai utawi atabatul ulam iku ya tabakhtaru banggaake sapa atabatul ulam iku ya tabakhtaru ketok bangga sapa atabatul ulam fi masyatihi ing dalem oleh mlaku atabatul ulam bi khilafi ma kelawan bedani barang sabako kang wis dhisik apa ma min adatihi saking kebiasaane atabatul ulam pakai baju baru pelakunya menjadi lain. Biasanya kelambi biasa ya, biasa pelaku. Tapi lek nganggo kelambi anyar eman-eman setrikane lungset rejeki geng-geng. Wah, jae. Iki lho kelambi ku anyar. Kaya ngono. Faqalat mongko dawuh sapa Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Atabah. Mahada. Mahada taibu. Wal ujubu alladhi lam arahu fi syama'ilika qabla al-yawm. Wa qala ya Rabi'ah, wa man awla fi hadat tayhi minni, wa qad asbaha li maulan, wa asbahtu lahu abdan. Lohatan. Mau tayi apa? Ya atabatu ya atabah. Mau tayi apa iku hadat tayhi? Apa ada taihu iki-iki kebanggaan? Apa ada taihu iki-iki kebanggaan? Wal ujbulan tegese ketok gumedi alazi kang lam aro kang ora tau ningali sapa ingsun hu ing hadza fi sama ini kaing dalam pira-pira laku sira qoblal yaumi sadurunge iki dina. Kok ada perubahan sikap? Sekarang kamu kelihatannya kok lebih bagaimana gitu. Apa ini semua wahai Atabah? Faqala mongkon jawab sapa Atabah, yo iya sih. Ya Rabi'ah tuwe Rabi'ah. Pikiran bahwa man aula bihadzat taihi minni. Siapakah yang lebih patut untuk berbangga melebihi saya sekarang ini? Wong. Saat seperti ini Allah telah siap menjadi tuanku dan pagi ini aku siap menjadi hambanya. Adakah derajat yang lebih tinggi melebihi derajat menghamba kepada Allah? Ya Pak, buruhe Gusti Allah agak bangga piye. Ngono. Dadi bungae mergo dadi buruhe Gusti Allah. Wa manutai sapa iku aula luweh patut. Bihadap taihi kelawan iki-iki bungah. Mini tinimbang saking ingsun. Waqad asbahalan teman-teman. Wis dadi sapa waqad asbaha. Teman-teman wis dadi sapa Allah. Li kedua ingsun. Dadi ili kedua ingsun. Sapa sing dadi maulan bendoro ingsun. Wa asbah tulan wis dadi sapa ingsun. Lahu kedua bendoro. Iku abdan dadi kawula. Mboten. Waqad asbaha teman-teman wis dadi sapa Allah li kedua ingsun dadi ku maulan dadi bendoro. Wa asbah tulan dadi sapa ingsun lahu kedua bendoro iku abdan dadi budak dadi kawula. Siapakah yang patut berbangga melebihi saya? Wong pagi-pagi begini Allah sudah menjadi tuanku dan aku menjadi hambanya. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum setengah ulama. Kuntu ana sapa ingsun. Kuntu ana sapa ingsun. Ana iku musafiran lunga. Kuntu ana sapa ingsun ana iku musafiran lunga ila Makkah ta maring Makkah. Bapainama mongko ing dalem siji wektu ana utawi ingsun. Iku amsi mlaku sapa ingsun. Izra'aitu. Dumadakan ningali sapa ingsun saikhon ing wong tuwa. Biadi kang iku ana ing tangane saikhon. Mushafun utawi ana mushaf. Wa wa ale utawi saikhon iku yang guru ningali sapa saikhon. Iki ing dalem mushaf. Wayar kusu. Wayar kusulan banjur juget-juget. Ketok bungah sapa saikhon. Fatakot dampu. Monggo banjur maju. Marek nyedek sapa ingsun ilahi maring Syekh. Fakultu monggo matur sapa ingsun ya Syekh. Ma hadzal raqsu? Kala da'ni angkah. Kultu fi nafsi. Kultu fi nafsi abdu man ana. Wa kalama man ana ma wa. Wa abdu man. Abdu man ana. Wa kalamu man adlu. Wa baitu man ana qasidun fastafazzanil wujudu faraqastu wa ansudu fil fi wa ansada fi hadzal makna. Oh, ngaten nggih. Fatakot dam tu mongko maju marek sapa ingsun ilahi maring Syekh. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Syekh, ma hadza raqsu. Mau tayo apa iku antar roksu iki-iki bunga iki-iki joget. Saya enten apa kok jenengan teng sanding Ka'bah enten kok joget-joget iki enten apa? Kala dawuh sapa Syekh, dani angka kultu fi nafsi abdu man ana wa kalamun wa kalama man atlu wa baitu man ana qasidun fastafazzani lujtu farakastu. Dak ngejarno sapa sira ni ing ingsun angka saking sira. Jarno-jarno ora usah ngurusi aku kowe. Apa ngurus-ngurusi aku? Kultu nuni sapa ingsun fi nafsi ning jero ati ingsun dhewe. Aku bar maca Quran niku atiku iki mara muni ngene. Abduman. Abduman iku kawulane sapa ana utahe ingsun. Aku iki kawulane sapa aku iki? Oh, kawulane Allah aku iki. Ya Allah iki. Allah iki kuasane sing kuwasa. Karo presiden iki sik dhuwur Gusti Allah. Lah mongko aku iki buruhe Gusti Allah. Wa kalamama. Lan ing omongane sapa? Ing dawuhe sapa? Atemu maca sapa ingsun? Lah aku iki maca dawuhe sapa iki Quran tak waca. Iki tibake Quran iki dawuhe Allah sing tak waca. Wa baituman lan iku omahe sapa ana utahe ingsun iku kasidun kang nejo. Omahe sapa sing saiki tak parani? Iki omahe Gusti Allah iki. Fastafazzanil wujudu. Fastafazza mongko banjur. Nah. Mancep. Enek sing fastaghraqa. Pasta ngeroko moko banjur ngelelepaken ni ing ingsun apa al wujudu kesengsem. Kesengsem seneng sing mendalam. Para kostu moko banjur joget sapa ingsun. Wa ansadu bi hadzal makna. Wa ansadulan nglagokake sapa wa unsidulan nglagokake sapa ingsun. Biadal makna yang dalam iki maknane oleh kubunga kaumun takhol lalahum ya takaumun tuhol kaumun takhol lalahum zahun bisayidihim wal abdu yazhu ala miqdari maulahu tahu biru yatihi amma siwahu lahu ya husna ru'ya husna ru'yatihim bi husni ma tahu qaumun takhallalahum zahun bisayitihim wal abdu yazhu ala miqdari maulahu tahu biru yatihi amma siwahu lahu ya husnaru yatuhum ya husnaru yatihim fi husni ma tahu kaumun utai wong akehiku kaumun kaum ono kelompok kaum takhallala takhallala kang nyelan-nyelani hum ing kaum apa zahun sifat banggalan gumedhe bisa yidihim sebab bendarane kaum mergo wal abdu utawi kaula iku yazhu wal abdu utawi kaula iku yazhu banggaake sapa kaula alami kedari maulahu ing atase derajate bendarane kawula wong kuwi ya nek sing penak digo conto zaman niku pinter apa bodho nek ibarate bodho jane ora pinter tapi sing pinter sapa sing pinter kiaimu sing pinter sapa kiaine krana kowe dadi santrine kiai sing pinter kuwi. Kowe dadi santri iki bangga. Ora kok bangga mergo kowe bodho, tapi bangga mergo dadi santrine kiai. Kalau gitu lho santrine sapa rek? Santrine Pak Yai. Semakin tinggi kiai yang disantreni, sing diguroni, semakin terkenal. Kowe mondok ning pondok sing kiaine terkenal. Maka kamu akan lebih bangga kalau ngidul mesti takoki kenalan dalamnya pun dijengan. Wah ini modok. Anu modok tak putih? Manu lo modok tu tambah beras bani. Oh tambah beras ni. Ya. Jadi sajane sing apik ini pondok kowe ini orang mesti. Tetapi karena kamu menjadi santri pondok itu, maka kamu bangga. Bahasanya maksud ini alma mater. Untuk jadi karyawan perusahaan yang terkenal. Oh, karyawannya pabrik terkenal. Bangga. Ya beda karo jadi karyawan karyawane juragan sawah. Nek wong sugih sawah ya mbok kowe kerja ning ngono ya kebuka Pak Lumpur eh. Tapi lek kowe kerja ning perusahaan besar. Wah, bangga pegawai perusahaan besar kita itu tumpahane mobil. Lah kuwi kaulane Allah. Karena aku kaulane Allah, fasilitas dicukupi oleh Allah. Kehidupan ini ternyata semua ngladeni saya. Oleh niku kawula kuwi seringkali membanggakan derajatnya bendarane. Ora kok mbanggakno derajate ndek gak. Nek derajate ndek apa gak kawula. Tapi karena bendarane kuwi mulya, ndek katut mulya. Tahu padha bungah-bungah sapa kaum biru yatihi sebab oleh ningali meningali ing bendoro ing sayyid amma siwahu ninggalno to adoh saking barang siwahu kang sak liyane bendoro lahu kedue si kedue si kawula mau ya husna ru'yatihim tuh alangkah bagusnya ya husna ru'yatihim bu alangkah bagusnya oleh ningali kaum fi husni ma'ing dalam bagusnya barang tahu kan podo bingung sopo kaum ya, dalam kebingungan posisi apakah saya ini bendoro atau tuan bendoro atau kaulo tapi akhirnya kaya wong bingung. Lah tak mikir-mikir lah apa aku kok bangga nih. Aku bangga bentuk bangga kawula. Lah tapi kok kawula iki pancen derajatku kok. Bagi aku dadi kawula iki lah sing penting aku ngawula ning sapa. Lah ternyata aku ngawula ning Gusti Allah. Mulane Syekh niku terus joget-joget sawet tengah sik dadi kawula ning Allah. Wa ya juzulan menang. Apa an yakuna arep yen to ana. Apa al-muradu kang dikersakake biqaulihi kelawan dawuhe Allah wonten ing wahyune Nabi Dawud wau wa bidzikri falyatana amu dawuh wa bidzikri falyatana amu menang ayakun al-muradu wa bidzikri patai anamu iku ay bidzikri iyahum aibi zikri tegese sebab oleh nyebut ingsun iyahum ing iya siddiqin bila azali ing dalam waktu azali zaman azali haitulah wujudah sekirane durung ana wa wujudan iku maujud lahum kedua siddiqin bisa jadi yang dimaksud wa bi zikri falyatana amu kuwi ora kok dhe'e zikir terus bungah ya ora. Bisa jadi yang dimaksud wabi zikri falyatana amu itu dengan sesebutan saya, dengan saya menyebut mereka di zaman azali bahwa mereka akan menjadi siddiqin, maka mereka merasa senang, merasa mendapat kenikmatan yang luar biasa. Karena saat itu mereka belum ada. Urung ono tapi wis tak omong-omong no. Lek bakale aku arep gawe sedikit ngono. Wa ila lek ora dimaknani ngono. Fa innal zikra mongko sak temene zikir sing zikire wong dudu zikire Allah. Fa innal zikra mongko sak temene nyebut zikir al mansuba kang di sendhekaken ilahi maring sedikit iku mahallul afati panggonane afat panggonane penyakit cacat wal ilalilan tegese cacat penyakit wahum ajalu rutbatan min an yakuna na'imuhum bisyai'in multabasum dihim wahum utawi siddiqin. Kalau mereka membanggakan zikirna, menikmati zikirnya, saya pikir kok gak mungkin. Kira saya bunuh apa? Yang dibanggakan oleh siddiqin itu mesti bukan

Ilahi duh pangeran kula. Ana utawi kula niku al-faqiru. Makhluk ingkang sanget butuhipun. Fi ghinaya ing dalem sertane tingkah sugih kula. Pakaifa mongko kados pundi la akunu boten wonten kula niku fakiron langkung fakir malih fi fakri ing dalem tingkah melaratku. Ilahi duh pangeran kula. Ana utawi kula niku al jahilu. Makhluk ingkang bodho. Fi ilmi ing dalem tingkah ngerti kula. Fakaifa mongko kados pundi la aku mboten wonten kula niku jahulan. Makhluk ingkang banget budune ijahli ing dalem tingkah budu kula. Ya Allah, di dalam keadaan kaya pun kami ini sebenarnya sangat fakir. Bagaimana aku tidak akan lebih fakir lagi ketika engkau menjadikanku orang yang benar-benar fakir. Ya Allah, hambamu ini adalah orang yang tetap bodoh walaupun di dalam kepandaian. Bagaimana aku tidak akan lebih bodoh lagi kalau aku di dalam kebodohanku. Niki munajat, sebuah pengakuan ingkang tulus saking Syekh Ibnu Athaillah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sekaligus mengekspresikan kesadaranipun Syekh Ibnu Athaillah sebagai seorang hamba sejati di hadapan Allah. Al-Abdu, Al-Abdu tani kawula, iku mausufun. Iku mausufun mesti bersifat bisifatin naksi kelawan pira-pira sifat kurang. Kabeh kawula niku sifate tetep kurang. Mergo napa wahia utahe sifat kurang mau iku dzatiyatun bangsa sejati. Bangsa dzati kaya dene watu kuwi atos. Atos kuwi ya sifate watu sing asli. Tegese lek wis ora atos malah diarani dudu watu. Kurang kuwi sifate manungsa. Dzat keasliane manungsa pancen kurang. Wa ya utai sifatun naqsi ku dzatiyatun bangsa sejati lahu kedue abet. Wal kamalu utawi kasampurnan ala ari dukang anyar teko lahu kedue abet. Wal mansubulan kang dinisbataken ilahi maring abet iku nuksonun tetep kurang ala tahqiqi ngatasé sejati. Senajan menungso niku kalih Allah Ta'ala ketoke diparingi kesempurnaan yang baru yang bukan sifat aslinya. Kesempurnaan yang ditampilkan itu tetap jauh dari kesempurnaan, artinya masih kurang. Pinter ritek tetap kurang. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang pandai masih ada yang lebih pandai. Mulane senajan sugio kaya apa tetep fakir. Lah apa meneng sing fakir? Pintro kaya apa tetep bodho. Apa meneh sing bodho? Wa min sam. Lan saking kono-kono sifat asline menungso. Kana ana apa mabarang zakaro kang nutur ing masapa al-muallif ke muallif rahimahullahu taala. Rupane barang sing ditutur min kaulihi saking anane muallif iku fakiron wong kang banget butuhe.
Firinahu yang dalam tingkah sugiye mu'alif wajahilan lan wong kang tetep budu fi ilmi yang dalam tingkah pintere mu'alif karena iku sahihan jadi ukara kang bener mustaqiman kang lurus kang jejeg waka'anahu dan kaya-kaya saat temani Syekh Ibnu Athaillah iku koso daner joso kaya Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu bihadza kelawan iki-iki pengakuan nejo al-iktirafa ing ngakoni ngakoni bidawamil iktiraf kelawan tetepe langgenge kapeksa kepepet waluzumil faqati lan mestine lazime kebutuhan aman apa lazime petir wal iftiqad lan tegese butuh wa annahu lan sak temene kelakuan iku lastighna'a ora ana sifat semugih iku maujud lahu kedhuwe mu'alif an maulahu ninggal no bendarane mu'alif azza wa jalla tidak ada sesungguhnya orang yang tidak butuh kepada Allah itu tidak akan ada walayan pakulan ora pisah-pisah walayan pakulan ora kapecat sapa mu'alif ora lepas sapa mu'alif minal ihtiyaji saking selalu butuh ilahi maring Allah wa ta'alluqilan tegese gumantung bihi kelawan Allah wa su'alilan tansah nyuwun wa talabilan tegese nyuwun minhu saking Allah fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah min ahwalihi saking pira-pira tingkae kiye mu'alif Ibnu Athaillah kama kala kaya oleh dawuh sapa patuhun setengah ulama inni ilaika madal anfasi muhtajun laukana fi mafriqil iklil wa taju inni ilaika madal anfasi muhtajun lau kana fi mafriqil iklil wa taju inni sak temene kula ilaika dumateng panjenengan Gusti madal anfasi sak suwene duwe pira-pira ambekan niku muhtajun selalu butuh dateng panjenengan lau kana senajan ana iku fi mafriqi ing dalam tengah-tengah ingsun apa al iklilu mahkota wattaju lan tegese mahkota kebesaran walaupun saya punya jabatan tinggi punya mahkota yang indah dianggap orang yang punya kedudukan tertinggi di dunia ini tidak pernah satu ambekan pun aku tidak butuh kepada kasih sayangmu ya Allah wa hadza utawi iki dawuh minuh saking kiai mu'alif iku dalilun dadi tondo ala tahakkuki ing ngatasé oleh nyatakake kiai mu'alif fi maqamil ubudiyati ing dalem maqam ubudiyah alati kang iktadot kang natrapi ha ing ubudiyah mang apa sing natrapi azmatu rububiyati agunge sifat kepangeranan wa taqdimuhu utawi olehe gawe kawitan gawe mukaddimae kiye mu'alif li hadzal ma'ani maring iki-iki pira-pira maknane donga baina ya taitu aihi ana ing kawitane dungane kiye mu'alif wa munajati lan munajate kiye mu'alif iku fi ghayatil husni ing dalem bangete bagus ya mu'alif membuka munajatnya dengan kata-kata seperti ini di mana mengandung makna kehambaan yang sejati seperti ini susunan doa seperti ini sangatlah baik qala dawu sapa sayyidi Abdul Hasan radhiyallahu anhu ma talabtu minallahi syai'an illa wa qaddamtu isaati amami ma talabtu ora taun nyuwun sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji illa wa qaddamtu kejaba mesti ngaturaken dhisik sapa ingsun isaati ing pira-pira keelekan ingsun
tak atur no amami ono ing ngarep ingsun. Setiap kali aku berdoa kepada Allah, aku aturkan dulu kepada Allah seluruh kekurangan dan keburukanku supaya mendapatkan posisi yang layak sebagai hamba di hadapan Allah. La yuridu ma yuridu ngersaken sapa Syekh Abdul Hasan. Sayyidi Abdul Hasan radhiyallahu anhu la yatubu ora tau nyuwun sapa Syekh Abdul Hasan minallahi saking Gusti Allah sayyane wiji-wiji. Biwaspin kelawan suci sifat istahidku kang amri ngehaki sopo Abdul Hasan bihi kelawan sifat mang ngehaki al-ato aengki pantes diwei balayakunu balik ora ono apa tolabu panyungune Syekh Abdul Hasan ora ono iku wujuda fadlihi mung wujudi kanugrahane Allah illa bifadlihi layak kuno ora ana apa talabuh panyuwune Syekh Abdul Hasan manyuwun wujuda fadlihi wujuda fadlihi ing wujudi peparingi Allah ora ana iku illa bi fadlihi ya mung kejaba kelawan kanugrahane Allah. Jadi seandainya terpaksa aku berdoa, doaku tidak pernah bahwa aku yang meminta, tetapi aku hanya mengajukan kekurangan-kekuranganku sehingga seandainya doa itu diberikan, itu pun semata-mata karena kanugrahan Allah pula. Wa qala lan dawu sapa Abu Utsman radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala ing dalem dawuh Allah Ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Ud'u padha ndonga sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Udu'u kodon tunggu sirokabeh robbakum yang pengeran sirokabeh tadoru'an halih dipidipi wa khufyatan lan wedi. Surat Al-A'raf ayat 50.

tadarru'u. Dawe Kiai Abu Utsman ing dalem ngarteni soal donga kanthi tadarru' DPDP wa khufyatan lan kanthi wedi. Iku maknane dos budi. Atadarru'u utawi DPDP fit du'ai ing dalem donga. Iku Allah tukar dimarep ento orang ngajo akan sapa sira ilaihi maring Allah ojo ngajo akan alaka ing piro-piro pendawe sira wa sholawati kalan piro-piro sholat sira wa siyamika wa siyamaka lan poso sira wa kiyama kalan sholat meni sira wa kiro'ata kalan oleh moco sira barkuwi sumata unyuli nyuwun sapa sira ala asarihi ana ing sakbare nyebut sakbare ngajokno penggawe sing apik mangojo. Dadi maksud tadarru iku inama tadarru angin meskine utawi tadarru iku antukot diba arep yento disiaken sapa sira ilahi maring Allah mengajukan kepada Allah iftiqaraka ing kebutuhan sira wa ajzakalan kelemahan sira wa daruratakalan darurat sira wa faqatakalan tegese kepepet sira wa qillata hilati kalan setitike rekodaya sira bar kuwi tumatatu nuli nyuwuna sapa sira bila alaqatin kelawan tanpa gantungan wala sabab bilan tanpa sabab fayur fa'u moko diangkat apa doa oka duwasi. Jadi lek dungo kuwi aja dhisikno Gusti kula sampun maos Quran khatam ping sekawan dosa setunggal Gusti kula pun siam muteh sekawan dosa setunggal Gusti kula sampun ngrawat sekawan dosa dinten Gusti kula pun ngebleng mboten tilem sekawan dosa dinten Gusti mbok inggih panjenengan kersa buka manahe lari estri nika supados Mesir kula ya la la ndonga ngono kuwi dudu tandoro iku setengahe kaya undat-undat Gusti Allah utawa nagih Gusti Allah.

0: peker maleh. Wong ketika saya lupa bahwa saya itu peker, jadi wong rumangsa sugih kan mergo lali lek peker. Gusti wong kula pas lali, lali kula mboten melarat. Kula rumangsa sugih niku mon kula sakjane sik butuh kok Gusti. Lah napa malih nalika kula sadar lek kula melarat. Nggih malah banget butuhe dateng panjenengan. Wong nalika kula lali lek kula bodho, maknane kula rumangsa pinter. Wong kula rumangsa pinter mawon panggah bodho kok Gusti. Lah napa malih lek kula niki bodho saestu. Ngono. Senasa kula diceluk kiai nggih panggah goblok Gusti. Lah napa malih lek mboten diceluk kiai petambah nemen. Niku. Napa malih lek terus jenengan mboten ngereken naudzubillah Gusti. Sampun ngantos kula mboten direken. Kula niku pun jenengan reken mawon sak kula dhewe sing klenderan mboten reken. Lah napa malih lek blas mboten jenengan reken pisah malah tebih kula saking panjenengan. Niku jenenge tadoruk. Lek purun ngoten menampilkan faqah, menampilkan darurat, menampilkan khilah yang tidak ada rekodoyo lagi Gusti. Pun mboten enten jalan keluar lagi kecuali jalan keluar saking panjenengan. Kalau kami sudah mengetuk pintu orang-orang dan orang-orang tidak mau membantuku ya Allah, lalu pintu siapa lagi yang aku ketuk kalau bukan pintumu? Ngono, ora kok terus. Gusti Allah aku gak ono lho, pokoke awas lah ora bogae lho.
1: Awas-awas.
0: Mosok aku nyembah kulis kurang-kurang tahun. Pagak bogae marah to lah Gusti Allah. Jongono lek ndonga ya jongo. Wa qala lan dawu sapa al-wasiti, mal-wasiti radhiyallahu anhu. Tadoruan utai maknane tadoruan iku badlul ubudiyati, iku badlul ubudiyati menyerahkan sifat kehambaan, wa khalqul istitolati lan apa itu lan nyopot, wakul ul istitolati lan nyopot sifat gubedi. Itu jenenge tadoruk. Menyerahkan sifat kehambaan itu diserahkan total di hadapan Allah dan sama sekali tidak ada sifat gubedi. Waqala lan dawu sapa Sahal bin Abdullah Ath-Thustari radhiyallahu anhu. Ma azhara abdun faqrahu ilallahi ta'ala fi waqti du'ai fi syai'in yahullu bihi illa qalal mala illa qalal malaikatihi laula annahu la yatahammalu kalami la ajabtuhu labbaik. Ma azhara orang ngetokaken ora nampilaken sapa abdun kawula faqrahu ing kebutuhane abet ilallahi maring Gusti Allah di waktu doa ing dalam wektune donga isae ing dalam suwi-wiji yahillu kang temurut dahilukan temurun bihi kelawan yahilukan manggon yahilukan manggon no bihi kelawan kang manggon kang temurun apa syai kang manggon apa syai bihi kelawan Allah illa qala kejaba mesti dawuh sapa Allah limalaikatihi marang malaikate Allah laula annahu lamuna ora annahu sak temene abet iku layata hamalu ora kuat sapa abet ora nggawa sapa abet kalami ing dawuh ingsun la ajabtu mongko yektine ngijabahi sapa ingsun jawab sapa ingsun labbaik lafal labbaik ngoten. Jadi seandainya orang yang berdoa

0: hak ibu. Mboten napa nggih, mboten kuat. Mboten kuat. Beto dawuh Gusti Allah. Maksudnya piye to? Kok upama wong donga niku mboten nirokno napa sing dados dawuh Gusti Allah. Gusti Allah niku lek jawab dungane tiyang niku mesti labai nggih Mas. Nggih Mas, kula turuti donga sampean. Sayang. Wong-wong lek donga mesti nganggo barang sing yakin lubi. Lek donga niku mesti nunjuk barang sing sing sakjane barang niku hak-hake Allah ngoten. Gusti mbok kula niki sampean sukani rezeki lho ngono kuwi lho. Soal nyukani rezeki iku hake sapa to? Hake Allah. Lha lha kok terus bari ngono sampean sing muni mbok kula sampean kei rezeki lho. Dapat ngekei rezeki cek ora hak-hakku cara jane lak lho. Nah, terus nanti kok enten penyuwunan Allahumma rzuqni. Lha niku kan napa? Muni Allahumma rzuqni ngoten niku. Lapane ngeten. Allahumma rzuqni niku maknane mboten enten sing saged maringi rezeki kejaya panjenengan. Itu niku. Lapane lafal Allahumma rzuqni artine kudu muni mboten enten sing saged maringi rezeki kejawi panjenengan. Niku isine kudu ngoten. Mohon. Niki penjelasan tentang munajat pertama. Munajat kedua. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata hululi maqadirika mana'a ibadaka la'arifina bika anis sukun ila ata'in wal ya'si minka fi bala'in. Ilahi Duh Pangeran kula, inna ikhtilafa tadbirika sak temene bola-baline macam-maceme beda-bedane aturan panjenengan wa sur'ata hululi maqadirika lan cepete temurune pira-pira takdir panjenengan niku mana'a sampun ngalang-alangi napa takdir lan takdir ngalang-alangi ibadah kaing kawula panjenengan al arifina kang padha ngerti sapa ngibadah kabika kelawan panjenengan nyegah nyegah anis sukuni saking condong anis sukuni saking anteng condong anteng ila atoin maring peparing wal yaksi lan nyegah putus asa mingka saking panjenengan tibalain nali ing dalem bilai Gusti keranten takbir pengaturan panjenengan menika berbagai macam cara Gusti keranten takdir panjenengan menika dawah lan kululipun menika cepet sangat Gusti antarane pun panjenengan maringi kalih panjenengan maringi bilai antawisipun jenengan maringi nikmat kalih maringi lakna napa maringi azab maringi bilai balak niku ternyata perubahane cepet sangat jenengan niku nggih saged kok Gusti maringi hikmah penggene belai maringi nikmat penggene sengsara maringi kesengsaraan penggene nikmat niku saged. Lha nek kaya ngoten mila lajeng tiyang sing sami makrifat dhateng panjenengan mboten nate ngraos ayem lan anteng nalikane nampi peparing panjenengan lan mboten nate putus asa nalika nampi balak saking panjenengan keranten di dalam balakmu ada kasih sayangmu di dalam pemberianmu ada jebakan yang menyebabkan jauh darimu ngoten mulane akhire wong sing marifat bilah niku dikai bilahi yo ya ora patek susah wong enek enek hikmahe dikai nikmat peparing Ya ora bunga-bunga, pergo ternyata di dalam nikmat itu seringkali ada apa? Ujian yang kalau salah jawab itu menjadi malapetaka. Enak ya, Mang. Ning jerone suntikan sing lara ana kewarasan, ning jerone gaji sing enak ana penyakit. Dari ngono ya wis, ya harus istiqomah saja, selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita cekap semanten. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadihil khayru kulluh Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka wa bitu'atika ma'asyatika birahmatika ya Arhamar Rahimin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 September? Beberapa di antaranya adalah 13 September 1989, kelahiran pesepak bola Thomas Muller. Thomas Muller lahir di Weilheim, Jerman. Kini, ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola ternama yang membela klub besar di Jerman, yakni Bayern Munchen. Muller bergabung bersama Bayern Munchen sejak dirinya masih berusia 11 tahun. Kemudian, 13 September 2000, terjadi peristiwa pengeboman di Bursa Efek Jakarta. Gedung Bursa Efek Jakarta atau BEJ berada di kawasan perkantoran elit SCBD Jakarta. Terjadi penyerangan bom dan mengakibatkan 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Korban tewas ditemukan di dekat lokasi ledakan. Ada juga yang terjebak. Lebih dari 100 mobil rusak dan aktivitas transaksi di Bursa Efek Jakarta terhenti total 2 hari karena perdagangan saham tidak bisa dilakukan. Kerugian akibat terhentinya transaksi itu mencapai 4 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, 3 September 2007, deklarasi PBB memperingati hak masyarakat adat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat dalam UNDRIP pada 13 September 2007. Setelah 22 tahun lebih digodok, draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan, demokrasi, multikultural, dan desentralisasi.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
5: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh, alah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduan konten.

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pompei. Pompei adalah kota Romawi kuno yang terletak di dekat Teluk Napoli, Italia. Pada masanya, Pompei adalah kota makmur dengan penduduk puluhan ribu jiwa. Jalan-jalannya dipenuhi rumah indah, teater, kuil, dan pasar. Kehidupan di kota ini menggambarkan kejayaan peradaban Romawi sekitar 2000 tahun lalu. Namun pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, segalanya berubah. Gunung Vesuvius yang berdiri megah di dekat kota tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Letusan ini memuntahkan abu, gas panas, dan lahar yang melanda Pompei. Dalam hitungan jam, kota itu terkubur di bawah lapisan abu vulkanik setebal beberapa meter. Ribuan penduduk tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal seketika. Yang mengejutkan, lapisan abu tersebut justru membuat Pompei terawetkan. Bangunan, lukisan dinding, bahkan jasad manusia yang membatu tetap bertahan selama berabad-abad. Pompei seolah membeku dalam waktu, memberi kita gambaran langsung tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi kuno. Pompei baru ditemukan kembali pada abad ke-18 ketika para arkeolog mulai melakukan penggalian. Mereka menemukan jalan-jalan batu, rumah dengan mozaik indah, amphitheater, dan graffiti yang ditulis di dinding. Semua itu menunjukkan sisi lain kehidupan manusia kuno, mulai dari seni, politik, hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penemuan yang paling menggetarkan adalah jasad-jasad penduduk yang membatu dalam posisi terakhir mereka. Ada yang sedang berlari, ada yang berpelukan, bahkan ada yang terlihat tertidur. Hari ini, Pompei menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung kota yang terkubur ini. Berjalan di antara reruntuhan Pompei seakan membawa kita kembali ke masa lalu, menyaksikan bagaimana orang-orang hidup dan bagaimana sebuah tragedi bisa mengubah segalanya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Ya Kiki jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kantung empedu. Kantung empedu berbentuk seperti buah pir kecil dan terletak di bawah hati. Tugas utamanya adalah menyimpan dan memekatkan empedu, yaitu cairan berwarna kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Cairan ini sangat penting untuk memecah dan melarutkan lemak sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak, kantung empedu akan bereaksi. Organ ini berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus 12 jari. Empedu bekerja seperti sabun pencuci pada piring berminyak. Tanpa empedu, lemak sulit terurai dan tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi yang terdapat di dalamnya. Yang menarik, kantung empedu bukan penghasil empedu, melainkan gudang penyimpanan. Hati bekerja terus-menerus memproduksi empedu, sedangkan kantung empedu menyimpannya hingga tubuh membutuhkan. Ketika makanan berlemak masuk, kantung empedu segera mengirimkan empedu dalam jumlah yang sesuai. Namun, meskipun terlihat sederhana, kantung empedu dapat mengalami masalah. Salah satu yang paling sering terjadi adalah batu empedu, yaitu endapan keras yang terbentuk dari kolesterol atau pigmen empedu. Batu ini bisa menyebabkan nyeri perut hebat, mual, atau bahkan infeksi jika menyumbat saluran empedu. Selain batu empedu, ada juga kondisi peradangan kantung empedu yang disebut kolesistisis. Penyakit ini biasanya muncul karena penyumbatan batu empedu dan menimbulkan rasa nyeri yang cukup intens di sisi kanan atas perut. Untuk menjaga kantung empedu tetap sehat, Anda bisa memulainya dari pola makan, mengurangi makanan berlemak tinggi, menjaga berat badan ideal, serta mengkonsumsi makanan kaya serat dapat meringankan kerja kantung empedu. Hindari pula kebiasaan makan tidak teratur, karena hal ini dapat mengganggu cara kerja empedu dalam membantu pencernaan. Meskipun begitu, ada orang yang bisa tetap hidup normal tanpa kantung empedu. Jika kantung empedu harus diangkat karena masalah kesehatan, empedu dari hati akan langsung mengalir ke usus. Namun, pencernaan lemak menjadi lebih sensitif, sehingga penderita biasanya perlu menyesuaikan pola makan mereka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time. Every day.

0: LBBL Suramadiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tebesik kuwi, Mbah. Sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Meski kecil, perannya sangat vital. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sekaligus membuang karbon dioksida serta zat sisa metabolisme. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang atas disebut serambi atau atrium, dan 2 ruang bawah disebut bilik atau ventrikel. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompanya keluar. Aliran darah ini diatur oleh katup jantung yang berfungsi seperti pintu satu arah agar darah tidak berbalik. Setiap menit, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali. Bayangkan, dalam sehari jantung kita bisa berdetak lebih dari 100.000 kali dan memompa sekitar 7.500 liter darah. Pekerjaan luar biasa ini berlangsung terus-menerus bahkan saat kita tidur. Selain itu, jantung juga memiliki sistem listrik alami. Impuls listrik yang muncul dalam simpul khusus membuat jantung berkontraksi secara teratur. Inilah yang menghasilkan detak jantung yang bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau dada. Kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, merokok, dan stres bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, menjaga jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Cara sederhana menjaga jantung antara lain dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Bahkan, aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari sudah cukup membantu menjaga jantung tetap kuat. Yang menarik, jantung juga sering dikaitkan dengan simbol cinta dan perasaan. Meskipun sebenarnya emosi dikendalikan otak, jantung tetap menjadi lambang universal untuk kasih sayang dan kehidupan. Mungkin karena detak jantunglah yang paling terasa ketika kita merasakan emosi kuat seperti jatuh cinta atau cemas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: sayurnya seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi antar tetangga ya.
0: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
0: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
3: Suara Madiun 93.3 FM.
4: Selamat sore Mbak.
5: Selamat sore Pak.
4: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya Mbak?
5: Ini Pak, jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
4: Kalau kain batik khas Madiun?
5: Oh, begini Pak, ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan, di situ tempatnya. Sebentar, Bapak mau kemana toh?
4: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
6: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
4: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
5: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
4: Nomor HP Mbak berapa ya?
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Udang. Udang memiliki anatomi yang berbeda dari kebanyakan hewan lain, dan salah satu ciri paling menarik adalah letak jantungnya. Organ penting ini berada di bagian kepala, bukan di tubuh atau perut seperti pada banyak organisme lain. Susunan tubuh udang membantu menjelaskan mengapa posisi tersebut justru efisien bagi kehidupannya di air. Bagian kepala udang terdiri dari sepalotorak, yaitu gabungan kepala dan dada yang terlindungi oleh karapaks keras. Di dalam ruang inilah jantung berada, bersama dengan organ penting lain seperti insang, sistem saraf utama, dan beberapa bagian sistem pencernaan. Penempatan jantung di sepalotorak memudahkan darah dipompa ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki jalan dan kaki renang yang terus bergerak. Karena ukuran tubuh udang relatif kecil, jantung yang berada di kepala membuat distribusi oksigen berlangsung cepat dan merata. Seperti kerabat dekatnya dalam kelompok krustasea, udang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah tidak mengalir melalui pembuluh tertutup seperti mamalia, tapi bergerak bebas di dalam rongga tubuh. Jantung hanya bertugas memompa cairan tubuh agar terus bersirkulasi melewati insang dan jaringan lain. Meski terdengar sederhana, sistem ini sudah sangat sesuai untuk ukuran tubuh udang yang ringan dan fleksibel. Letak jantung di kepala juga terkait dengan perlindungan. Karapaks udang cukup kuat untuk menjaga organ vital dari benturan dan pemangsa. Karena kepala adalah bagian yang jarang terkena gerakan tajam seperti ekor, posisi jantung di sana dianggap lebih aman. Selain itu, posisi tersebut membuat koordinasi antara pernapasan dan peredaran darah menjadi lebih efisien karena insang juga berada di bawah karapaks. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena secara kasat mata, kepala udang lebih terlihat seperti tempat mata, antena, dan mulut. Padahal di balik cangkang kerasnya, terdapat sistem organ yang padat dan terorganisasi. Ketika udang dimasak, bagian kepala memang tampak lebih besar dan penuh cairan. Cairan tersebut berasal dari jaringan dan organ internal yang sebagian besar berpusat di sepalotorak. Pengetahuan mengenai letak jantung udang membantu memahami bagaimana hewan ini beradaptasi dengan lingkungan perairan. Dengan sistem peredaran sederhana dan posisi organ yang terlindungi, udang dapat bergerak cepat, menyelam, dan melakukan manuver tajam tanpa mengorbankan fungsi tubuhnya. Struktur tubuh yang ringkas dan efisien ini menjadi salah satu alasan mengapa udang berhasil bertahan sebagai kelompok hewan yang sangat beragam dan tersebar luas di berbagai habitat air.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit. Di radio kok ya ini.

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM APPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropus muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta alam. Biasanya cahaya terlihat paling jelas pada malam hari, terutama di tempat yang benar-benar gelap tanpa polusi cahaya dari lampu. Yang menarik, cahaya jamur ini tidak mengganggu organisme lain. Intensitasnya rendah, cukup untuk menciptakan suasana magis di malam hari, tapi tidak terlalu terang untuk merusak lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mempelajari jamur bercahaya sebagai inspirasi dalam bidang bioteknologi. Misalnya, ada studi tentang penggunaan gen bioluminesensi untuk lampu alami atau sensor lingkungan yang ramah energi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening 93 FM.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hujan meteor. Hujan meteor adalah fenomena alam yang selalu memikat mata dan imajinasi manusia. Saat hujan meteor terjadi, ratusan hingga ribuan bintang jatuh terlihat meluncur di langit malam, meninggalkan jejak cahaya singkat yang memukau. Fenomena ini bukan bintang yang benar-benar jatuh, melainkan debu dan partikel kecil dari luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Setiap hujan meteor biasanya terkait dengan orbit komet tertentu. Ketika bumi melintas di jalur sisa debu komet, partikel-partikel ini memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi. Gesekan dengan udara membuat partikel panas dan bercahaya, menciptakan garis cahaya yang kita lihat sebagai meteor. Meski partikel ini sangat kecil, kadang hanya seukuran butiran pasir, energinya cukup untuk menimbulkan kilatan yang tampak dari jauh. Beberapa hujan meteor terkenal terjadi secara rutin setiap tahun, misalnya Perseid pada Agustus dan Geminids pada Desember. Saat puncaknya, langit malam bisa dipenuhi puluhan meteor per jam. Fenomena ini membuat para pengamat bintang menyiapkan tenda, matras, dan kamera untuk menyaksikan atau mengabadikan momen langka tersebut. Hujan meteor bukan hanya soal keindahan. Fenomena ini juga memberikan informasi penting bagi ilmuwan. Dengan mengamati jalur meteor, kecepatan dan komposisi debu, peneliti bisa mempelajari orbit komet, struktur tata surya dan sifat partikel luar angkasa. Dengan kata lain, hujan meteor adalah pertunjukan alam sekaligus laboratorium astronomi alami. Yang menarik, hujan meteor juga memiliki dimensi budaya. Di banyak masyarakat, bintang jatuh sering dikaitkan dengan mitos, doa, atau harapan. Saat seseorang melihat meteor melintas, ada tradisi untuk membuat permintaan atau menandainya sebagai tanda keberuntungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Mas, piye kabar e? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku durumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo mbah?
2: Iki lho nduk, kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to nduk?
3: Nggih mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama mbah semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku

0: ketak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan tuku sate ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hidung. Hidung adalah bagian penting dari sistem pernapasan dan juga alat indera penciuman manusia. Setiap hari, kita menghirup ribuan liter udara melalui hidung tanpa menyadarinya. Saat udara masuk, hidung menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum diteruskan ke paru-paru. Dengan begitu, udara yang sampai ke tubuh menjadi lebih bersih dan nyaman untuk dihirup. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan lendir yang berfungsi menangkap debu, kuman, dan partikel kecil dari udara. Inilah sistem penyaring alami tubuh yang melindungi kita dari penyakit. Selain itu, udara yang lewat di rongga hidung akan disesuaikan suhunya agar tidak terlalu dingin atau panas saat mencapai paru-paru. Hidung juga memiliki reseptor penciuman yang luar biasa. Di bagian atas rongga hidung, terdapat jutaan sel saraf pencium yang bisa mengenali lebih dari 10.000 jenis aroma berbeda. Ketika kita mencium bunga, makanan, atau hujan yang baru turun, molekul bau akan menempel pada reseptor tersebut. Sinyal kemudian dikirim ke otak dan otak menerjemahkannya menjadi aroma yang kita kenal. Kemampuan mencium ini juga sangat berhubungan dengan ingatan dan emosi. Pernahkah Anda mencium aroma tertentu yang tiba-tiba mengingatkan pada masa kecil? Itulah bukti kuatnya hubungan antara indera penciuman dan memori manusia. Selain untuk mencium, hidung juga membantu mengatur suara. Ketika kita berbicara, udara yang keluar melewati rongga hidung ikut mempengaruhi nada suara. Itulah sebabnya ketika pilek atau hidung tersumbat, suara kita terdengar sengau. Namun seperti organ lainnya, hidung juga bisa mengalami gangguan. Alergi, sinusitis, dan polusi udara sering menjadi penyebab hidung terasa tersumbat atau kehilangan kemampuan mencium. Untuk menjaga kesehatan hidung, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan udara di sekitar, menghindari asap rokok, dan cukup minum air agar lendir di hidung tidak mengering. Hidung juga berperan besar dalam melindungi tubuh dari bahaya. Ketika kita mencium bau asap atau bahan kimia tajam, otak segera memberi sinyal untuk menjauh. Jadi, selain indera penciuman, hidung juga berfungsi sebagai alarm alami tubuh. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hati. Hati adalah organ padat terbesar di dalam tubuh manusia. Beratnya bisa mencapai 1,5 kg dan terletak di sisi kanan atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi hati sangat beragam dan vital bagi kelangsungan hidup. Dapat dikatakan, tanpa hati, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Salah satu fungsi utama hati adalah menyaring darah yang datang dari saluran pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam proses ini, hati menetralkan racun, obat, dan zat kimia berbahaya yang masuk ke tubuh. Hati juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali menjadi gula ketika tubuh membutuhkan tenaga tambahan. Selain itu, hati berperan dalam pembuatan empedu, cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu memecah lemak di usus halus. Tanpa empedu, proses pencernaan lemak akan terganggu dan tubuh sulit menyerap nutrisi penting. Hati juga berfungsi mengatur kadar gula darah, memproduksi protein penting untuk pembekuan darah, dan menyimpan berbagai vitamin serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Tidak berlebihan jika hati disebut laboratorium tubuh, karena di dalamnya terdapat ratusan reaksi kimia setiap menit. Namun, hati sangat sensitif terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi alkohol berlebihan, makanan tinggi lemak, atau paparan obat tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati. Penyakit seperti hepatitis, sirosis, dan perlemakan hati sering muncul akibat kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Untuk menjaga hati tetap sehat, Anda bisa memulainya dengan cara sederhana, yaitu kurangi makanan berlemak, perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta hindari alkohol dan rokok. Olahraga rutin juga membantu hati bekerja lebih efisien. Yang menarik, hati memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, bahkan jika sebagian jaringannya rusak. Hati masih bisa tumbuh kembali dan memperbaiki dirinya sendiri. Kemampuan ini menjadikannya salah satu organ paling tangguh dalam tubuh manusia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.849 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet Tiongkok. Dalam bahasa Nepal, gunung ini disebut Sagar Mata yang berarti dahi langit, sementara dalam bahasa Tibet dikenal sebagai Chomolungma yang berarti Dewi Ibu Semesta. Gunung Everest terbentuk jutaan tahun lalu akibat tumbukan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini terus mendorong Himalaya naik beberapa milimeter setiap tahunnya. Itu sebabnya Everest sebenarnya masih bertambah tinggi dari waktu ke waktu. Sejak lama, Gunung Everest menjadi simbol tantangan bagi para pendaki dunia. Upaya pertama untuk mencapai puncaknya dilakukan pada awal abad ke-20. Namun, banyak yang gagal karena kondisi alam yang ekstrim. Baru pada 29 Mei 1993, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru bersama Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, berhasil menaklukkan puncak Everest. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendakian gunung. Pendakian ke Everest bukan hal mudah. Udara yang tipis membuat oksigen berkurang drastis di ketinggian. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celsius dengan angin kencang yang membahayakan. Selain itu, jalur pendakian dipenuhi jurang, es yang licin, serta ancaman longsor, salju, dan badai. Karena itu, banyak pendaki menggunakan bantuan oksigen tambahan. Rute paling populer adalah melalui sisi selatan dari Nepal dan sisi utara dari Tibet. Meski semakin banyak pendaki yang mencoba, tidak sedikit pula yang kehilangan nyawa dalam perjalanan menuju puncak. Tubuh beberapa pendaki bahkan masih tertinggal di jalur pendakian, menjadi pengingat keras betapa beratnya tantangan Everest. Selain keindahan dan tantangan pendakian, Everest juga berperan penting dalam budaya lokal. Bagi masyarakat Sherpa, gunung ini dianggap suci. Mereka memandangnya sebagai tempat tinggal para dewa, sehingga pendakian biasanya diawali dengan upacara keagamaan. Sayangnya, Everest kini menghadapi masalah serius. Popularitasnya membuat jumlah pendaki meningkat pesat, menimbulkan penumpukan sampah di jalur pendakian. Perubahan iklim juga mengancam dengan mencairnya gletser dan meningkatnya risiko longsoran. Meski demikian, Gunung Everest tetap menjadi ikon kebesaran alam sekaligus simbol ketangguhan manusia. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan kerendahan hati di hadapan alam semesta. Itulah sahabat, kisah tentang Gunung Everest, atap dunia yang penuh pesona, tantangan, dan makna. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan...

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Glowing Waves. Glowing Waves atau gelombang laut bercahaya adalah salah satu fenomena alam paling memukau yang bisa disaksikan di pantai pada malam hari. Gelombang ini tampak berkilau biru atau hijau neon, seolah laut memancarkan cahaya sendiri. Pemandangan ini sering membuat orang terpesona seakan menyaksikan dunia lain yang magis. Fenomena ini terjadi karena bioluminensi, sama seperti pada jamur bercahaya atau kunang-kunang. Penyebab utamanya adalah mikroorganisme laut, terutama plankton jenis Dinoflagellata. Ketika plankton ini terganggu oleh gerakan air, misalnya ombak yang menghantam pantai atau perahu yang lewat, mereka memancarkan cahaya sebagai respon pertahanan. Efeknya menimbulkan garis cahaya yang mengikuti setiap gelombang laut. Glowing waves biasanya muncul di laut yang hangat dan kaya nutrisi. Beberapa lokasi terkenal yang sering menampilkan fenomena ini adalah Maladewa, Puerto Rico, dan beberapa bagian di Indonesia seperti Bali dan Lombok. Intensitas cahaya bisa bervariasi, tergantung jumlah plankton dan kondisi air. Saat malam benar-benar gelap, kilau biru atau hijau ini bisa terlihat sangat dramatis, membentuk pola yang bergerak dinamis bersama gelombang. Fenomena ini bukan hanya cantik secara visual, tapi juga menarik bagi ilmuwan. Peneliti mempelajari glowing waves untuk memahami ekosistem laut, kesehatan plankton, dan interaksi organisme mikroskopis dengan lingkungannya. Kadang, cahaya ini juga menjadi indikator aktivitas biologi dan kualitas air di laut. Bagi pengunjung pantai, glowing waves menghadirkan pengalaman magis. Saat kaki menyentuh air yang memancarkan cahaya atau gelombang menghantam pasir dengan kilau biru lembut, suasananya seolah diambil dari film fantasi. Banyak fotografer dan traveler yang datang jauh-jauh hanya untuk menangkap momen langka ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Deloken to pak, enak yo, dadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlahnya akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Cara nih?
0: Yo gampang, Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki le, senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah bu, lambine masih play, lambine ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ginjal. Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya hanya sekitar 10-12 cm. Namun kegunaannya sangat besar. Setiap ginjal berisi jutaan unit penyaring kecil yang disebut nefron, tempat proses penyaringan darah berlangsung. Setiap menit, ginjal menyaring sekitar 0,5 liter darah. Dalam sehari, total darah yang melewati ginjal bisa mencapai 1.500 liter. Dari proses tersebut, ginjal mengeluarkan sisa metabolisme, racun, dan kelebihan garam melalui urin. Proses ini penting agar komposisi darah tetap bersih dan seimbang. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan dalam mengatur kadar cairan tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan menghemat air dan menghasilkan urin yang lebih pekat. Namun, ketika tubuh kelebihan cairan, ginjal membuang air lebih banyak. Dengan cara ini, ginjal menjaga agar tubuh tidak mengalami dehidrasi maupun kelebihan cairan. Ginjal juga membantu mengontrol kadar tekanan darah. Mereka mengatur jumlah natrium dan air dalam tubuh, serta menghasilkan hormon renin yang berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Ada juga perannya dalam mengaktifkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Meskipun kecil dan tersembunyi, ginjal bisa mengalami gangguan jika tidak dijaga. Penyakit seperti batu ginjal, infeksi, dan gagal ginjal sering muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi garam berlebihan, kurang minum air, dan terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, mulailah dengan kebiasaan sederhana. Minumlah air putih yang cukup setiap hari, kurangi garam dan makanan olahan, serta hindari kebiasaan menahan buang air kecil. Olahraga teratur dan menjaga berat badan ideal juga membantu ginjal bekerja lebih ringan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ikan hiu. Ikan hiu dikenal memiliki sistem pergantian gigi yang jauh lebih cepat dibandingkan hewan lain. Dalam satu tahun, seekor hiu dapat kehilangan ribuan gigi. Pada beberapa spesies, jumlahnya bahkan bisa mencapai lebih dari 6.000 gigi. Kondisi ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari mekanisme alami yang memastikan hiu selalu siap berburu. Rahang hiu tersusun dari beberapa baris gigi yang bergerak seperti konveyor. Gigi yang berada di bagian depan digunakan untuk menangkap dan merobek mangsa. Ketika gigi itu aus, patah atau lepas saat berburu, gigi dari baris belakang akan maju menggantikannya. Proses ini terus berputar sehingga hiu tidak pernah kehabisan gigi yang tajam. Kecepatan pertumbuhannya juga mengagumkan. Dalam waktu sekitar satu hari, gigi baru dapat muncul untuk mengisi posisi yang kosong. Pertumbuhan cepat ini dimungkinkan karena jaringan khusus di rahang hiu yang terus menghasilkan gigi baru sepanjang hidupnya. Setiap gigi memiliki bentuk yang menyesuaikan jenis makanan, mulai dari runcing dan tipis untuk memangsa ikan kecil hingga lebar dan bergerigi untuk menghancurkan cangkang hewan laut. Siklus pergantian gigi yang begitu cepat membuat hiu memiliki koleksi gigi yang jumlahnya luar biasa sepanjang hidup. Para peneliti sering menemukan tumpukan gigi hiu purba di dasar laut, menunjukkan bahwa kebiasaan pergantian gigi ini sudah berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu. Sistem ini membantu hiu mempertahankan posisi sebagai predator puncak karena senjata utamanya selalu berada dalam kondisi terbaik. Fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi biologi, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana evolusi bekerja pada hewan laut. Hiu beradaptasi dengan cara memastikan bagian tubuh paling penting bagi kelangsungan hidupnya dapat diganti dengan mudah dan cepat. Pergantian gigi yang terus-menerus menjadi salah satu rahasia kekuatan mereka di dunia bawah laut. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak motor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak, Le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak motor, Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi atau bahkan runtuhan bawah tanah. Penyebab paling umum adalah pergeseran lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari potongan besar kerak yang mengapung di atas mantel. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak dan ketika saling bertumbukan, bergeser atau saling menjauh, terjadi akumulasi tekanan. Jika tekanan ini dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah gempa bumi. Lokasi di bawah permukaan tempat terjadinya pelepasan energi disebut hiposentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut eposentrum. Eposentrum inilah yang biasanya merasakan guncangan terkuat. Kekuatan gempa diukur dengan skala magnitudo, seperti skala Richter atau skala momen magnitude. Sementara itu, dampak kerusakan diukur dengan skala Mercalli yang menilai intensitas gempa berdasarkan apa yang dirasakan manusia dan kerusakan bangunan. Gempa bumi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Dampak gempa bumi bisa sangat luas. Selain kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, gempa juga dapat memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, mengganggu perekonomian, dan meninggalkan trauma psikologis bagi para penyintas. Untuk mengurangi risiko, para ilmuwan menggunakan seismograf untuk memantau aktivitas gempa dan membuat peta zona rawan. Di negara rawan gempa, bangunan didesain dengan struktur tahan gempa dan masyarakat dilatih melakukan evakuasi cepat. Meski teknologi belum mampu memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi, pengetahuan tentang geologi dan mitigasi bencana dapat membantu kita mengurangi dampaknya. Itulah sahabat, sekilas tentang gempa bumi, fenomena alam yang mengingatkan kita betapa dinamisnya planet ini dan pentingnya kita untuk selalu siap siaga. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lewat sebuah kudeta yang disertai kerusuhan massal, Fidel Castro berhasil mengambil alih pucuk pimpinan Kuba dan mengakhiri kekuasaan rezim lama. Peristiwa ini terjadi pada akhir 1950-an ketika ketegangan sosial dan politik di Kuba sudah mencapai titik didih. Presiden Kuba saat itu, Fulgencio Batista, kehilangan dukungan rakyat akibat pemerintahan yang otoriter, korup, dan sangat bergantung pada kepentingan asing, terutama Amerika Serikat. Batista sebenarnya pernah memimpin Kuba sebelumnya melalui jalur yang sah, tetapi kekuasaannya yang kedua dimulai lewat kudeta militer. Sejak saat itu ketimpangan ekonomi semakin terasa. Sektor industri, lahan, dan bisnis strategis dikuasai segelintir elit dan perusahaan asing, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini memicu kemarahan luas, terutama di kalangan pemuda, mahasiswa, dan kaum tani. Fidel Castro muncul sebagai tokoh perlawanan dengan gagasan revolusioner, bersama saudaranya Raul Castro dan tokoh legendaris Ernesto Che Guevara yang memimpin gerakan bersenjata yang bermarkas di pegunungan Sierra Maestra. Perjuangan mereka dimulai sebagai gerilya kecil, tetapi perlahan mendapatkan simpati dari rakyat. Propaganda, jaringan bawah tanah, dan keberhasilan menghadapi pasukan pemerintah membuat posisi Batista semakin lemah. Kerusuhan massal pecah di berbagai kota ketika pasukan revolusioner mulai mendekati pusat kekuasaan. Tentara pemerintah banyak yang menyerah atau membelot. Pada awal tahun 1959, situasi tidak lagi bisa dikendalikan. Fulgencio Batista akhirnya melarikan diri dari Kuba dan mengasingkan diri ke Republik Dominika, meninggalkan kekuasaan yang runtuh tanpa perlawanan berarti. Masuknya Fidel Castro ke Havana disambut euforia rakyat. Ia dipandang sebagai simbol harapan dan perubahan. Pemerintahan baru segera mengambil langkah drastis, termasuk reformasi agraria dan nasionalisasi aset asing. Kebijakan ini mengubah arah Kuba secara total, baik di bidang politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Pengambil alihan kekuasaan oleh Fidel Castro menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Latin. Kuba beralih dari negara yang berada dalam bayang-bayang kekuatan besar menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme. Dampaknya terasa jauh melampaui pulau kecil itu, membentuk dinamika perang dingin dan menjadikan Kuba pusat perhatian dunia selama puluhan tahun berikutnya.
2: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini...

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emoticon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shige Gata Kurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 piksel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji

0: tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan purba yang hidup sekitar 230 hingga 65 juta tahun yang lalu. Mereka punah sekitar 65 juta tahun silam. Kemungkinan besar akibat jatuhnya asteroid besar yang mengubah iklim bumi secara drastis. Selama jutaan tahun, jejak kehidupan dinosaurus hilang begitu saja, hingga akhirnya manusia menemukannya kembali dalam bentuk fosil. Fosil dinosaurus pertama yang diidentifikasi secara ilmiah ditemukan pada awal abad ke-19 di Inggris. Penemuan tulang besar yang aneh membuat para ilmuwan penasaran. Pada tahun 1824, William Buckland, seorang profesor geologi, mendeskripsikan fosil yang kemudian disebut Megalosaurus yang berarti kadal besar. Ini adalah dinosaurus pertama yang resmi mendapatkan nama ilmiah. Setelah itu, penemuan fosil dinosaurus semakin marak. Pada pertengahan abad ke-19, dua paleontolog di Amerika Serikat, O'Neill Marsh dan Edward Cope, terlibat dalam persaingan sengit yang dikenal sebagai Bone Wars atau Perang Tulang. Dalam perlombaan menemukan fosil dinosaurus terbanyak, mereka berhasil mengidentifikasi puluhan spesies baru, meski persaingan ini sering diwarnai dengan intrik dan kontroversi. Penemuan fosil dinosaurus membuka mata manusia tentang sejarah kehidupan di bumi. Dari fosil, ilmuwan bisa mengetahui ukuran, bentuk, bahkan kebiasaan dinosaurus. Ada dinosaurus pemakan tumbuhan seperti Brachiosaurus yang tubuhnya bisa setinggi gedung, dan ada pula pemangsa ganas seperti Tyrannosaurus Rex dengan gigi sebesar pisang. Tidak hanya itu, penelitian modern menggunakan teknologi canggih seperti CT scan dan analisis DNA purba membuat kita tahu lebih banyak. Misalnya, kini para ilmuwan percaya bahwa sebagian dinosaurus memiliki bulu, dan burung modern sebenarnya adalah keturunan langsung dinosaurus. Penemuan fosil dinosaurus juga tidak hanya terjadi di satu tempat. Dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia hingga Afrika, fosil-fosil dinosaurus terus ditemukan. Bahkan di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, ditemukan fosil jejak kaki hewan purba dari zaman dinosaurus. Selain nilai ilmiah, dinosaurus juga menginspirasi budaya populer. Film, buku, hingga mainan dinosaurus selalu menarik minat anak-anak maupun orang dewasa. Dapat dikatakan fosil dinosaurus bukan hanya milik ilmuwan, tetapi juga bagian dari imajinasi kita bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Bentangnya sangat luas, membentang sekitar 100 km dari ujung ke ujung dengan lebar puluhan kilometer. Jika dilihat dari udara, Danau Toba tampak seperti lautan yang dikelilingi perbukitan hijau. Banyak orang tidak langsung menyadari bahwa keindahan ini lahir dari salah satu letusan gunung api paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Sekitar 74 ribu tahun lalu, terjadi letusan super vulkan Toba. Letusan ini memuntahkan material vulkanik dalam jumlah luar biasa dan membentuk cekungan raksasa. Cekungan inilah yang kemudian terisi air hujan dan aliran sungai selama ribuan tahun, hingga akhirnya menjadi Danau Toba seperti yang dikenal sekarang. Peristiwa tersebut meninggalkan jejak penting dalam sejarah geologi dan bahkan diyakini sempat mempengaruhi iklim global. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau besar yang hampir menyerupai daratan tersendiri. Keberadaan pulau di tengah danau membuat Danau Toba menjadi salah satu danau unik di dunia. Samosir terbentuk akibat aktivitas tektonik setelah letusan besar ketika sebagian dasar danau terangkat ke permukaan. Pulau ini menjadi pusat kehidupan masyarakat Batak yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Selain ukurannya yang mengesankan, Danau Toba juga dikenal karena kedalamannya. Di beberapa titik, kedalamannya mencapai lebih dari 500 meter. Airnya relatif tenang dan sejuk, dikelilingi pegunungan yang membuat suasana terasa sejuk dan damai. Kondisi alam ini menjadikan Danau Toba sebagai sumber air penting, habitat berbagai makhluk air, sekaligus destinasi wisata alam yang terkenal. Danau Toba tidak hanya

penting secara alamiah, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya. Bagi masyarakat sekitar, danau ini menjadi sumber kehidupan, jalur transportasi, serta bagian dari cerita dan legenda turun-temurun. Kisah rakyat tentang asal-usul Danau Toba masih sering diceritakan dan menjadi bagian dari identitas budaya setempat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Baikal. Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia bagian selatan, diapit oleh Pegunungan Baikal dan Pegunungan Taiga. Panjangnya sekitar 636 km, lebarnya rata-rata 48 km, dan luas permukaannya mencapai lebih dari 31 ribu km persegi. Namun yang paling menakjubkan adalah kedalamannya, yaitu 1.642 meter, menjadikan Danau Baikal sebagai danau terdalam sekaligus salah satu yang tertua di dunia, diperkirakan berusia lebih dari 25 juta tahun. Keunikan Danau Baikal bukan hanya soal kedalamannya. Danau ini menyimpan sekitar 20% dari total cadangan air tawar cair dunia. Airnya sangat jernih, sehingga pada kondisi tertentu kita bisa melihat hingga kedalaman 40 meter. Karena lokasinya di daerah beriklim dingin, pada musim dingin, permukaannya membeku dan menjadi bentangan es yang menakjubkan. Sementara di musim panas, danau ini menjadi tujuan wisata yang memikat. Danau Baikal juga terkenal karena kekayaan hayatinya. Lebih dari 3.000 spesies tumbuhan dan hewan hidup di sini, dan sekitar 2/3-nya hanya bisa ditemukan di Baikal. Salah satu yang paling terkenal adalah nerpa, anjing laut air tawar satu-satunya di dunia. Selain itu, terdapat pula ikan omul yang khas dan menjadi makanan tradisional masyarakat setempat. Secara geologi, Danau Baikal terletak di zona rekahan tektonik yang masih aktif. Artinya, dasar danau ini perlahan-lahan terus melebar, sehingga diperkirakan Baikal akan menjadi samudera baru di masa depan jika pergerakan lempeng terus berlanjut selama jutaan tahun. Selain nilai ekologisnya, Danau Baikal memiliki arti penting dalam budaya dan sejarah Rusia. Banyak legenda dan mitos lokal yang berkembang tentang asal-usul danau ini. Bahkan, UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia pada tahun 1996 karena nilai ilmiah, ekologis, dan budayanya yang luar biasa. Namun, seperti banyak keajaiban alam lainnya, Danau Baikal juga menghadapi ancaman. Industrialisasi, pencemaran, dan perubahan iklim memberikan tekanan besar pada ekosistemnya. Suhu air yang meningkat serta berkurangnya es musim dingin dapat mengganggu keseimbangan alami yang telah bertahan jutaan tahun. Meski demikian, Danau Baikal tetap menjadi simbol keindahan alam Rusia dan pusat penelitian ilmiah dunia. Dengan kekayaan alam, sejarah geologi, serta keunikan ekosistemnya, Baikal bukan hanya sekedar danau, melainkan juga cermin kehidupan dan perubahan bumi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lajalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinge masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mereka ini tak antar ke, gratis. Ayo malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Haji Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslovakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Pramuka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September. Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng, kok buru-buru amat?
4: Loh, Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
4: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
4: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
5: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sebarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis: batuk berdarah terus-menerus selama 2 minggu atau lebih, batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas, serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
7: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
8: Ayo dengar suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Mopi hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan.
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun.

Lalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadion. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Pasar Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Duh, bapak gawe na wedang kopi ya?
3: Enggak, bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811-3577-800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
2: Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Ih, kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Eh, kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan. Bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Suara Madiun 93,4.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
0: Suara Madiun 93 FM.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.
9: LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
5: Loh, Mbah? Mbah? Aja tempundi? Iki lho, Le. Aku rene kali. Wetengku wis lara lho, Le.
6: Walah, Mbah, Mbah. Kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau BAB ning kali yo, Le.
7: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun. Lah kok di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah. Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
2: Suara Madiun 93,4.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel, enggak apa terus deh. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
6: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupannya sendiri.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Kula nuwun.
1: Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
0: Now, you are listening. 93 FM.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi

0: pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Sampah tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
2: Ambune, kok ora enak mentah ya? Ambu apa ya ki ya?
3: Lah, kok enak sampah toh ya? Iki sing gua sembarang sapa ya?
2: Le, awakmu toh sing gua sampah iki?
1: Loh, kok ngerti mbah?
2: Ya ngerti toh le, kok ini sampah kaya tulisannya jenengmu kok. Ngene ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan.
0: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tete kok tulisan to lele.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
0: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan, no way.
5: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
6: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
0: Ayo dengar suara Madiun.

kita bismillahirrahmanirrahim. Biar hari ini lancar rekamannya. Judulnya apa? Ramadan Kuliah. Ayo, satu, aduhnya ikutan, tangannya mana? Tangan, aduh. DNA Aditya.

0: Dicariin di pesantren nggak ada, hah? Buang, sholat!
1: Iya, Mak, iya.
0: Itu lu denger tuh udah ajan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, buang! Lu semua bubar, bubar, sholat!
2: Gimana ada apa ya, Mak?
0: Bubar!
1: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, buang, buang!
1: Mak, itu, Mak.
0: Buang, buang, buang! Ini, Mak. Buang!
3: Motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
4: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
3: Nyepelekno ya.
4: Iya, iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

0: Demikian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Radio Suara Madiun.

0: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Shadaqallahul Adzim.

0: Harian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Stop, Pak.
3: Ya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
3: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya.
1: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
4: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu, Le.
3: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
4: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
3: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
5: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
4: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
6: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
6: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
6: Mari donor darah sekarang juga.

Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab

0: hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: belajar sama minum.
1: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Buran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
0: Maruk.
2: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
0: Oke deh.
1: Bawa tas belanja nggak, Kak?
2: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
1: Totalnya 100.000 ya.
0: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, belanja senang. Bumi tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
4: Gerakan 3 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Wangi on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1950.

0: 1945 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
4: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
5: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
4: Oh jangan dong, aja disalahin korbannya. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
1: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
7: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
6: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
7: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
8: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
9: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
10: Loh,
9: Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
10: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
9: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
10: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
9: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
10: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
11: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
12: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sesuki aku cita lo piknik.
3: Gih mbah, atos-atos. Lah bincang nite hopo to mbah.
2: Anu, bis wisata le.
3: Niku enten sar-sarate lo mbah, bis pariwisata niku.
4: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik ngojo lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Radio Suara Madiun.

0: Tes, tes, cek, cek, cici, luru, telu.
1: Enten apa toh mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngecek, ora wani, kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
1: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.

0: Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
2: Now you are listening 93 FM.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: best music every time, every day.
1: Hari ini siapa sih yang nggak main sosial media? Nggak tua, nggak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan. Semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
2: Sembilan tiga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ya. Dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000, ya 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan.